kontrolin Anda sebelum terbang. Merokok adalah dilarang di sepanjang penerbangan ini. Kita akan bersedia untuk berlepas sebentar lagi. Sila pastikan tempat duduk Anda berada tegak seperti sedia kala.